0: quella o l'ottimo. Tommaso sapete la sua, mi seguo, quella sua, il tuo quella con il chilo leone. Via di Oxima, l'Oxima, l'anni alla... E metto le occhiali, metto la computer, metto il vino davanti, insieme a quella uomo. Tammarone, governo, un chiocco. Si dittava la donna, insieme. Si dittava la catava, la roba, tammaso. Il lo leone, il toma. E non ti vedo, se mi hai detto venuto, mi dai occhio, se mi... Il lavoro si è marciato in nome, il dovevo. Io si mi dovevo solo un milione, io si mi dovevo solo un milione, il lavoro nel cavolo. A mano, un po' di magro. Halla, halla, tu su veloce mio ma malik ti da una tene halak tu ala o lele o rana halak ta una si ma tu ma i si ma quella o mio ma a se vila a kagan halak ta un loxe ma gama Tai mattia, ha detto la sua lama, ha voluto in la palocca, il giro in cena, ha voluto in la palocca, ma se va a cena non siamo per lei a tu in nessuno. Ha detto il mio, ha detto il mio vicino. Tai mattia, ha detto la sua lama, alla oggi un mitano calacta la cana calacto te chimata calacto se vola o la mia un nuovo tacto che la mia volta a tiro tema automa Ankaan ei ollut ahmikoma. Tänne hajalingma. Aulla on tosi ilmutti jo. Sitten hajak tuomasti, kun me teimme loppulokkua. Illakani suniaknaka, illakani tikmiäni kisiäni. Kun verkko tuohon suuttuma. Kuihin pitäisi olla niin luonnaka. Jos sille kertaa on loksi mieltä. Jyvin nousevat tutilu, mutta ei niin. Se ei mitään ole paljon muuta, mutta...
1: Tänne oli akuliivin miomun miok, juumi aulaluk, unikaatin luku tamakkuninga auleijak minik, tu saa niillä miesi.
2: Teemme. Imaamme aulaisin kiloksena, nyt täällä ollaan. Mä pyysin mikä oli kangitalo. Ang yuri ka lak siya nga. Ako rin pihuk pala rin. Kahit ko, sibuli ka lawa rin mo, sibuli ka wala ko tabot. Kaya ma. Ako rin pihuk sa pala rin mo ta. Ako rin mapihuk lang lak siya. Kito kaya kaarte ko, makayalo. Kito kaya kasang wala ko mali. Kaya may chong tako na chong ilo. Kecuali pada waktu ini, yang kasih pada waktu ialah Lari. Amma. Amma. Tabakka. Kalluna. Amma shukranga wala tangitur. Kauri maruktilunga. Kauri maruktilunga. Wala ngitui. Mahani. Sekanuk mewkunya sungu wala wata. Mahani khisterwami. Aku lebing me khisterwami. Inu rukunga. Kau ini lah. Utak pasutik, mau ngelu tak kamu kupano utak pasutik. Gelak pasutik ilang yang kasuak nengin. Saya mek patu bini ni kua. Sibulibu. Ang kawri merak tilunga rakat laurung ikui. Kisian li kawri merak tilunga mau nga iklu inano kupan tanyano. Kutua kapkun kawri mapalihasi laurung aban li tak kamu. Kawri magalok-alok masyunga. Nulak ning patasibulik ka abang ngabasik. Kawri masakalalaw masyunga li. Maancak kami nga. Nulak ning pata. Nulak ning mata. Jai ma. Dahalaw mata. Pagkasam makayar tapatubini matli. Ubagli. Ikun liurukut. Pikiran makaturukun nekukut. Tak mani. Nurui tutunya huta nunami. Nekutunya huta nurui tutunya huta. Asinyuari tutunya huta syurlu. Asinyuari kapikaswara ketemau ngan nui terumun. Asinyuari sungguluk tuwi nui inliman. Nui terumun. Ikkuari sibulibut. Apa ngalu asinyuari peloktun. Pikiran makaturik. Pisunya suku taimang ngakailui naksiku. Sukatuni lakatali sukatuni pinyasuta halaktilugili laktiluta. Suku maikchatuku halaktiatu nyasuta. Nakatu nyasuta. Taimaktu balaktikun. Ikkuali aksakulauru sibulibut. Maungati ikkaiyu vattinik taksaukaiyu. Aksakulauru. Nuna mengi yuklam pe yukpa sutik. Nuna mengi yuklam eo labak sutik. Taimekti ubalok tuili. Ubagulli maane yunami takpun chayna kalitunya nulok samatakun ayuta. Nekatunya lak sutalo. Pijumarili matiatinik pijunya balak suta. Arok nagalitum khawaritakun ayuta pindakan temakwa. Nutangu balak tuin. Kanok inyuk tapan ni mga ata. Wani mga ati. Wani mga ata. Nalului. Lerang usurunguru kanok katu nyo patu binyalo. Isi masiw tamakwa. Tamakwa taksa walak tuin. Katu nyalo tu nyo palaw tangilagun. Kapala kuluak suta. Kapala kuluak suta. Ilangit ilan ni kakalawala kuluak suta. Kato niya alpakarak palaw ng lagun. Ngunit tali. Taka taman na unikako. Dahil na. Pagyak pala yung kain taka nalpuyo ng milko. Dahil mga taka puyo ko akong ukangin na sa gulo. Puro lang matos tiyak sa lang mat. Puyuak siyong gama, piyutsiang mat, tulak na siyong mat, puyuk kalak na ko. At ang inda sa gulo, siya may tiyosong lak na ko. Dahil ma, takwa, nipilok, kapilok ko lak sa mga tiyulo, umigama, pilakakapi ka lang niya ma, isima, kama kasiya ni, tayo may lok ko nga. Tayo ma, kawin mo lang, Belia hilau runga belia belok tunga kau tua kapilak petilukit intua mikisian kaluna lewak sudik ya intua mikisian kaluna intua alja mengelimatin kaluna terus tiamaya kau di mengini ma kau tua kapilitanya kaluna itu kapilnya lewak timbikal kuni awalnya ma nukarini awalnya nak me, kemarin cakul, cakul ni ngah inyal tu nyal rak tu, cai me, kuda apa je cakami, ngumbagi cakami, ika siar cepatlah tu nak cijaga me kalau nang cai nak cijaga me. Iga siar cepatlah aku tahap tiga tiga min, ukir engkau kami, ugamba kami, cema, util kami, utak pelaru, upang pelaru klu, ukir muk pelaru cutilu, lukurak timur, piunak silam mut, ukir apa tinga piunak semuk pelaru nyatik, utak pelaru, utak kami, utak pelaru. Piunak cemu pelajar nyahatik, ukir cemu pelajar nyahatik, upang pelajar mak kemar korak tuhik, tab temat cibularut, amhi kala cibularut, kak kedima kerahatik, temengeluan itu korak sugu, lu kisian ikalang gamit, ambelu kemiling langam mata, oktu langam mata, kemilikwa, mikiriapi ulang mat. Jika yang cemerlang, mikirnya pelulang mat. Waktu cemerlang, mikirnya pelulang mat. Jika doktor akan cakap, kalau ngaji cakapnya belarut hamili, belarut aja mana. Cakap le, takut nasung belarut mungkin lekut. Aba cakap orang doktor ni kita tu hamat. Jika apa doktor ni akhir cumut. Anjing kelas tu ni lekat ramai, kita kami tu ni lekat ramai hektum. Tapi macam tu lekat ramai, cakap kami, kenapa kami lagi macam kalau tu dek, susah. Kalau macam kami kalau ni macam, kami kalau macam lima, seumur macam, lah kami ni pakai hembak seumur tu. Kami ni lah pakai hembak seumur tu. Kamu kahwin merupakan orang muda, tapi kuninga, aku hari ini cuni, kini, maka ada aku curi ala, cepat melihat seluruh anak tu, siapa kini curi langgar tu, siapa kayak tu, siapa, kerana lu aku curi langgar tu, aku hari ini tu pernah lu cacaman kelak, aku hari ini tu cerita hari ini pernah lu kelak. Makal halaga yung alakaw, akitulok lang tulik kalitulong alakaw, at digiting mi pingalulok lilo, sitamalok lilo, piyong balang na siyol tay matikaw lang may mikilagay mi halagyat, pingalulok lilo pilo, sabalilo, sitamalok lilo, tay matikaw balang mata, tamakwa halaga tay matikaw lang may mikilagay, Kilagay pala ang matakalang inyoy, tamakwa, kaluna kalalaya ba niyang inuksutliya at siyoy. Makilagay tapmiga matay, may tungakawak mayoy. Taman na, unika nga ito yung taka, kaya kako kisiyane. Kisiyane, kaya kako tayo may lak taka.
3: Sika niya lakot.
2: Narugalak tunga niya. Kemarin aku nga turang ngat sama kerja ni, kau mana dapat kerja aku nga, tapi cuma ni ini pesuruhnya tu, dalam pelak tu lah tahu kau mah, awak kuah kapan ni mahu, cipan ni mahu, mana ni mahu lo, suruh sahaja ni, mana ngak tu. Ini bebelar untuk kakak pelar nunamai, bani alat nunamai. Jika
4: Kalau nak kaya macam mana orang tertinggal, kang curuak, buang tuh,
2: kugalo kaluna hatut nagluni ila kalu kuga kugal pung to kaluna hatut nigo ila kang chura pung to kaluna kerat nigo day chuna walarun inakisya ni nukto kaluna litutigo ikuninga uguit uguit walarun kampan halau tang chura chuman kawin mo raktilinga yan tikilarun kampan ay mikis akilagali riyo ni raktilak sami yung kampan ikut
4: ay babo niyak po ak chaka bo pangmani ak chaka uti kokto kuta sama ukegi ya kokto kuta sama.

0: Ila suna mi pinju ti khasu si angine pangova a manna uso ullo mi olekta
1: ya manna tamanna pe khodi ya ne ila nuna bu ilo ani huna me inuge ak kibod le lut inuna le amma pe khoti pilare ngu ya le lo akit tok pad le maginna wa khoti ile ko heret magu tamanna kino ya atok tu ka takut lugi 2026-27 ya angine pangu ya manna kino ya itak tak palle ayu gabu mau idwanu angin dak palle mata taman malik lu kino ya yang ni ngai yobu angin dak palle kata uyu
0: ila nal le apele ribbe so kino sa hakne pau ti tau lang apa
1: ta ko avik to khama yu gabu mau idwanu tau du klubi ugwa na te le ti ti gut department of health angin nak pa me tuniyo himayu tamani 660 million what na ngani ta ko angiglera ne himayobu arani kino ya yang na do bu do to klugi amma arago kai mu do to ta ko upti go an na te li u lagi ni o iloani kino ya kanang mi ili hi yugut inu lagi ko no do to ni hi himalluta adjiging itunutta paare bilrenang motuni himalluta so pibal leanang ming perok pal leanang ming pitakak himma tamanna qobiyagi yabut qawi magap tanuna bu miun ami hutche amang ni kingo magiya khak mata am bilrengu yareli ami humer chengu mata angomani luktu luktu gadwa gavamautluta
0: ohagata tutikina usayangi liverle aso inuna bu gavamakunno
1: kino ya lera ya bu la kino ya itak tak pad le ayu malik lugit hinau ya yang negajabu angik lepas leh katau yo. Akit tu mihiang negajabu kablu nanti tu deficit kanu. Hinau ya yang neganyak kabut. Ungatau cihima negajanga. Taman nami kibat leh juga luah. Ukiu mak orang kima lek tu kawi magapta government. Tia angik lepas leh yumik. Hinau ya ya luang neg takalok man. Akit tu negara yang keluar lagi. Unga tahu tihi mana? Kini teman nama kibat dia ni ngaku yang dia buat. Nali mungkin nak kau lak mata. Kini awak yang nak ni kabut, ama kini awak yang ni kabut. So tax ni nutan ni pita kalang ni tok. Tak kuat government tok aku ni ngaku mayu kini awak yang ngilak pada dia mata. Ku yang dia buat.
0: Akani angilik ya tu vinium 7%. Dan kalau nanti tu kalau ngasih federal transfers, semua mengapa kau nak?
1: Bila kamu matok aku ingat kemajut, kini awak angkau titi gok tak mata, waktu titi logit, anda teliu logit, neng minyak kong neng mulu toka angayut, kini awak tema bluting so, kamu matok aku kati gangap tigo minister kayaujut balun itu, anda hibur lekter juga prime minister, na adjiging itu nih. Ika yok tahu ya realing ni unikak tahu ya nak tuut minister katik kalu kualu kamu mau lauk kemaju ilagi ya lauk amat tu tekan ilag kau kelauk meja butaman na ministers bila kebingi kamu matok aku kanu tu kira wigit tak lugit tu ngahuk ti tak lugit lu nuna bu iluanu takku kuap bila kamu ya realing takku uvo na ika yok tu lauk tu hiso taman na kena ya angin lakpan leh naga ya aku bagi ya bun ama atu takal lah angin anu nak yudang.
0: Tak wakil na usai pi usi gak titi tangga wapi si cirau tini ubaluni akit tu pan leh tu inak tu no akili utau langga pa.
1: Pi uhi pan leh nang me pita kang na atok makau tu tiu luak suwi kina uyak kenang me ilihin ya kapta inna uhi bilang nang mut kabluna atu da long term care. So kami juga juga kang nengit innae tau tu sugit uku alu ilin nengar tak tu makuk tu tor nunabuk miut ilin nengar tak tu ikayu tingin angin lera katau nengar tu $12 million mik ilagi ang nengar nengar sotik so nunabuk iluani hilat tokang wingmut ubaluni nunabuk hilatanu hilat tokang wing ilin nengar waktu ikayu tingin angin lera nengar mata kau bagi ya bun amat tau. Uktu tiu luar suku taman na, nutak kayak tu nut ikayut, kablu nanti tu nunabu child benefit, tamna kina uyang mik ilgenyak mijabut, angik lekut sutibu, tamna kina uyang tu niau tak tu, angayok kagayau nunabu iluan, tamna angik lekenyak mik matau, nunabu mian ngayok tu luar tu tamani September ngulakpan, kina uyang kat. Kino ya lagayo tatu teko na ang iglaran na ang nagayangin ni.
0: Amisum niyo kausi kaga loak tuti kisya ni kano tiki taman natu ini halangawa nunavup kina usaliyo waswa ningin no.
1: Kau yung mayugut nunavup mo amihu loak tu pilaring mataman na pilaray kamiglo na nihihuak tu amihu matakaw yung magapta ilin niya kanik pala yung madjaw sutik so kino ya kanang ni. Ileo kai nak disuda, ilin nak tulang nang mu. Taman ikayu tau nak aku gigal warga bun. Hiunik kangen nuna bun. Ilin nak, taman nak aku tau mat bila gaya kanun ama. Ikayu nak aku rahok mat inu hiluk tama tayu meng. Aku tau ilin nak titijit kina oya leaga yangit. Ayung itu gua mat ilin nak titijit bila gaya kudu aku dulu. Kina oya kanang mi pita kak meng mat. Dan anggaru tinggi lauk tengah nunabut iluan ni ilin yang tinggi katuk yang tinggi ini anggaru tinggi lauga dan collective agreement malik lugu kini oya leaga yang anggik leka tau ni aman kau bagi mijabut ilin yang tulang yang ikayok tona lang aman.
0: Kano pagnau ti hakpisi di kuluah hizuhar nir pa kano nati do haklogo disaster baloni kina usaliok nir sukay livalik nir pa.
1: Pakna kemajugu tapda aku kina ya tok tu kay luani hanek bay kemajugu kina yang mik tua bang nak tok takal lagi yang nak pat atok tau yu luar ayak tu mik ni reyugin tap tin ni luani tikitau na yang na opta akit tok pal leanya. hunamia nunavu iloani tautuklu tamane humalung nan laik tok neki akit tok palle magin naktu pekotit ikayuti kanik hakke ya khang na upta ubaluni kanoi tokala ga yang na pat ikayoga akuti kamekino yang na hanak bai himagal waktu
0: tamanna aiva juta ulang amma malikali opdimme kazu siti ta ulang amma nga ano isumakevel
1: ila ta ko malikali opti twin pile khatigin no yakhlugi ila ko hakapta ape ko hikka yangi ta ku ho ga yangi maling ni lukhlugi to ha cha ni lukhluta a ke ku ta apta kino ya tok tu kaini no man ta bokal okal lo yakhtilunu iglu le ga yakhdu akuman ta ku kino ya tok tu kaini kanu katimat juta mat maliga le okti tu inangi nalat cha ni lukhluta piho ga ga yaini nauku pilarikka neku yip mangata nauku aakiyako yip mangata nala tiangni luklutigu pilare hoka lua rapta angyang nakpata kihieni taakwa kiinau ya atoktu kat uaptinu atuinnau lera yaktu gavu mamu so madiga luyokti tuinnanu imakataana apekko hikatsia iwa angyaktau neak manga
0: apekko titsakala wakun niaktunga singinne o hausi chakkan ne kovi ilake aksi kuma kovi lonne
1: ta ko anuna bu iloani pivat le yo ami hu mata unika ga ni luk ta ni ayo rap ti bu ta bani ayo na galu aku ni ki heni pio hi wat le du ta ne tu ni pita ka galu mat ta ko kayu hiti chan ni lung ne rap ti gu ki na ya tok tu kai angak ta unak pata uk tu ti kanak tu lu aku akko sa dan tamani akalung na hana yau bad le yok mami hak tu le nang mut to ra nga ne ak tok tabani ukyo mi khai ju mi uk hana yau ra ni kumagu malak ma amanu na mu mi te ku mami ha ak tak tu lu ak pal le ra ku malak mata uk tu to yu lu ak mi yok nu na bu hilata nu au le ta kap taman na mami ha ak tu ni tabani na bu ilo ani hu lu pa ni le ma kuvena lak tu kino yang anita hana pai himayu
0: na ko me nga siat pin na kata ka be
1: ni biluman ape kula ka be
2: ta na nuna bot sibul ti kino ya le na minister loni lo John Main to sa ke na ta stats ma CBC kunits Teresa Tetsu ape so na la ho ko kana le sa ma visit sa kata ta sin nik tu sa ko me na tok nalo nang ito kano tuinit inu isu mami juita ako tu sa kumagalo ako guto bunga ukala katalo sa kakang ito ikaluit sila tani 1-888-896-3135 ame kalunit ukala gusti 979-6101 tu sa nialang miyo kutema na takwa nalo tikut amalo TV kut na kano na ala katta ko si Risto sa katta ko si Loni or takon na katta ko si tako si CKCUFM tawa na arwa me pila ka katta kalaw me mata uba ko TV ko ni pinasa ko si sa sinon tama sa mami sana tu sa nerti ko utang mi ko ta man nangay to sa kain naglabot uba ko tingyak tilugit nunabot

yatti yu aru lo dan kingun tiang ani tabane ti yu yatto irnang ne nyang maklune utu bon kitung atwa ko ami kitung atwa ko tangin utu nang maklune kaka klune yang ni kurune tan tabade ri guti gu mawa dakune an twarong man nunai nang me te wa lu ku de lu ta ma ne an twarong man navik twaro go u ya ape ri lu ne u ta si man navik twaro we ape ri ma go e ngo ko ta ma e man ne ta ta tati sang na ratta i man ne lu ngak i la am ma su ri pi kat tu tati sang na ga tu sa ma ga ma i la tu sak ti ta si ma ga ma go ti go i ka yo on nang ne ga ni i ka yo on nang ma ta i ma ni pi kan ni ga lu ka lu ak lu nga tu ksi a ra ak si mang mi ga ma i si ma tu i ngak ku tu ksi a ra ak si ma yo nga Kaisiman itu sanding aja dia orang gua pikir tu ngau dah semua. Tapi gua di angayok kasih aku sanding aja dia orang itu kawin dah aku semua tuin. Sanding aja dia kupir dia orang aku semua dah sudah. Sanding aja dia degama. Sanding aja dia orang katai lah. Tuksi aja aku semua. Cuma sanding aja dia orang ngau itu. Kisahnya isu tuin dah kutuksi aku. Sunah baru nabing itu aru. Ariana ila oximatlak oxuna bana navingittuar. Taiman navlar oxuna. Navingittuar oxuna. Kamba pisuk parang migatta. Asu ila tarium uyaktuar uatta. Umiak tutauka umiak tuk. Tabari takwa nariaki angin na kukire aklun. Kusaksak saariyo kukire aklun. Atavsi angin sunne kukire aklun. Asyik tak kita berkawi warung matagong tahun ngat pisurak suka tak kau sih nahan asyik tak mau ngat suka mau ngat kagil suka tinggi kau tua lu kami tak kau umi aku pun kati jaru jatiu kami butuh nang mai aku suka tigo nang mangilu usilak suka jaru tuin Uba gudu ila digu tabunga ikidu ta ume aktu kata aurak suda taakku agli pisukkalu aksu di innak tabu taakku aila amutifu taiku nga sivu muklu ta angikas tuhalu gatta uyoku ga nukak sakuru gata anna angikli ayokun neer paadak pasang nekame nukak sakuru gata anna tabbali tabbani illa aksu ta Ukiak turut, ukiak itu lembing mati itu tabba, tabba ni, ukiak itu lembing mati itu. Dan emak itu, pih ubeng angat tabba, pih akati je katte aku, amma tabba pih akati je katte kasih lembing, pih akati je katte lembing aku. Aku dah sekarang ni ada magong, kuklong ni juga kita sih anu, aku dah sekarang ni angat. Ah, kena tinjau aku lembing nama, tambah orang tu pih suka katte yukunun. Tiga maha ilau atas aku nak ilau aku jauh canggih langa iman lalu isu makam ni si aruk sunga ilau ima dia sunga aku malu temau nangi anak tu mau isu aku ma inak tertawa junai di si aruk sunga suar dia naik ilau ima inak tuarung mika maya asyik ilau ima nak sunga uka ma anak tahu ni aku uka ma dia naik asyik ilang Tak turu tidur tu pak ilau cuman tunggu okau di sini bagaku kanu kiangan tu pak tau kalu pungalu kiang tak turu kuyu turu tidur asyik lapis susi tak pu kau malu kalu aku ne tu jeping nak aku ne aku ne lah bisurat lah bisurat tuan ne pekati dia kau ne kau tau ya aku ne so utsir ya tau ne kau tau ya aku ne Tapi pisau yang kanu sekarang ni lakukan dulu ni tapa ngomaiu kanu kokong ni luta siapa uyak tutiku kan ngomiga kata lakukan ukau dulu ni ngap ukau dulu mengajar

Akudunion mukta menemilu kayak si mak. Mereka sila abang nengar. Man kanit cukur katuk tuar. Piwi ada wujud. Siapa baik ku piwi yang amingin mamangit cukur cipi dijagur. Imana cipi kalau tak cukur neng mata amikurung sama komik pungin. Tapi mana wujud ni zaman nak. Aku juga cipta kerana, tapi untuk aksi orang maju aksi orang tu beraksi macam macam. Ia menyedihkan macam itu. Amat apa indah tiada kerumah macam sini nak nak semua. Ikut macam lagi macam tuh tuh min. Tak kubunga nafim itu marung itu tak kubunga amir isi isi maduri nanti rumi tu persi magatak tu persi maju kucing ni nanti kucing ni semua bawa udak sabang di sokrumi upaya si mabara aku ag tok para aku di umi ag tok lagu kudu. Ibu cara hari kerumun. Abba, sini yau yak tinjua. Nama si kakak semua mama kisah kerum kama. Tidak waktu muncul, kayak tuk rum. Kami kakak tinjua, maksa tuk tinjau kama. Tuktu memang nak cakoi macam itu bagaimana zaman zaman itu awal dulu, kimi kaya orang mah, orang nak jauh sama pergi waktu ni lah. Tapi mana kalau jauh sama ibu mah, ilau cuma yang nak sih waktu awal dulu mah, orang tinggi jauh sama ikhlas selalu, tak kuat panggil tu kau cuma nak mikir. Anak jauh tak ilah aku juga tengit tu orang mas. Tahu ni umah siak juga juksi mas terpuma. Sabu kat tayu yak tu. Namu ajar sih ni juga ibu mas tang nagi. Asyik ilah kisum najuk kita aku ajar juksi mas kisum takar umah ada cikok kita kar umah sih tang mati. Abu ajar tu orang makud lak sih tak. Takkan nua umi aku rumah. Aku pergi aku kembali ini tu jangan mah. Anak aku selesainya kau ingin dia aku ikhijuk keluar mah. Ayat tahu dunia zaman umi aku tu rasul. Semua betah bung aku ciatinnya. Sebab takkan Ida akan nong mati ni dia duduk tak kuna dilihat ida cuma tak itu arah wah ni dia duduk ni mati ni wujud wah tak kau cuma putang utara sih duduk ubah maju kasih duduk ramah bisu bisu kerbau semua ramah tak arah wah. Kak siapa tak siap tu injak semula. Agak tapi mo, macam apa? Kira waktu kat tengah aku orang agak tahu semua. Ikan siapa agak semula. Tapi dah bunga pijuk kat. Sebenarnya buat tiksilah tu, tuktu siapa orang tak kira siapa orang ni. Unuk koi warung ni, tahu awal tak tahu, siung dua kahang ada warung, siung nak tidak tak, okar tak sini, taik, ubi cakap dia yang taik, semua bermixian bang masa, coba, cuma ini waktu apa tak ada orang tu tak sih melewati. Tapi, ukur tak sih ni tamang mana kan?

something. Tak kwa sila upius relak tangit, kutwa api misik ni lak tok, tak kami ano gilo ni 20 mik, o kone haklo ni 8 mik, sani kilwa misik ni lak meyo, tak kami ano gilo ni 20 mik, 40 mot, ni kami ni 7 milo ni, umiyo yak me, sik ni lak meyo, tak kami tsani ano gilo ni 20 mik, o kone halak tok 14, inut juak, Allah hiliwali alak tok lakot, Takamitsania noiluni 20 mik, o koning a 3 miloni, puvernitumi, allahilevalle alarme yulakut, o kone harloni 5 mik, akulivimi, sehinilakto, novojahatalonilo, sehinilmitsania noiluni 20 mik, o koning a 5 miloni, ivujivimi, sehinilakto, o koning a 4 miloni, saluit. Sehinilar me yok o kone harloni 6. Kajan su yuami raglan leik min lo sehinilar tok o koninga 5 mit di loo. Hoak tami sehinilar tok havanganar me kanoriloni 20 mik o kone harloni 4. Kajan su mi sehinilar me yok nuvu yahataloni lo. Niki op havangani op akuningani anoriloni 20 mik 40 mot suungu nilimmik. Nirumininga 4 miloni. Aupalumme allahilivalle alakto. Nikki o mitsane anuriluni 20 mik. O koninga 2 mitti lugu. Tasi o jakmisihin ilakto. Nuvu ja hattaluni lu. Nikki o mitsane anurilaamme jo 20 mik. O koninga 5 mitti lugu. Kutruak. Sihin ilakto. Nikki o havangani ulu mitsane anuriluni 20 mik. O koninga 11 mitti lugu. Kan jag svara till mig så är ni lagt och kan jag ha ni 8. Ammalo. Nej ni mig. Mini kalla lagt och lagt. Och på lär ju min lo. Mini tvinnare har så ni. Nicky och mitt sann är nog lagt och 20 mig. Och kan jag ha ni 4 mig. Påsväl med makko i min lo. Mini kalla lami yulla kut huak palea yu millu mini tuinna rea haksuni okkone hala haksuni 3 mik. Takko daga guok sila upiusri laalak mi jengit haupat. Nakumik naalakein namigatsi atsunai.